0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya gak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana, luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl.

Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah Pak, selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah.
1: Gas! Anakmu Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas!
5: Untidar, unggul berbudaya.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ada titik.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya.
3: Kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you

0: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, jangan kemana-mana ya, masih ada Lila Bahana setelah yang satu ini.
1: Ramungkin niki ramungkin. Ora mungkin. Niku.
2: Ora ono sing ora mungkin.
1: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
2: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
2: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% aku sing marah kowe loro.
2: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sapa?

asal gue ngerti, aku ini sayang-sayangan

provinsi di seluruh Indonesia dengan besaran yang bervariasi. Sobat Bana, untuk harga Pertalite atau BBM bersubsidi ini tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar atau biosolar yang merupakan BBM subsidi ini Rp6.800 per liter. Pertamakron 92 dari Rp12.300 per liter menjadi 6. Untuk yang mau nimbrung, kasih pendapatnya, kasih opininya untuk topik

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari
1: bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
3: Brasil, India, dan juga Jepang ini kompak memilih pendekatan desain berbasis lokal dengan dukungan regulasi peraturan pemerintah pusat, Sobat Bana, di mana pemerintah pusat itu berfokus menetapkan standar rawal aja. Nah, sekarang kita udah siapin juga nih beberapa info catatan sejarah. Ini momen penting ya, atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 10 Juni hari ini gitu. Tapi kalau yang namanya sejarah berarti peristiwanya udah. Nah, Sobat Bana, kalau catatan sejarahnya sudah satu nih yang kita hadirkan. Nah, Lira sekarang tunggu tanggapan atau komentar atau pendapatnya gitu untuk topik hari ini. Kabarnya ekonomi di Jawa Timur ini semakin tumbuh baik gitu. Nah, apakah warga Ngawi juga ikut merasakannya? Gimana nih perasaannya? Kita tunggu di sini ya komentarnya. Terus juga informasi-informasi yang bisa dibagi nih apapun yang terjadi sekitar kamu.

Serodusbot Gomal di BFM Bana Radio. Sobat Bana, sudah banyak daerah-daerah di Indonesia yang memasuki, sudah mulai masuki musim kemarau, dan kita juga udah rasain sih di Ngawi gitu. Kalau sayangnya

0: aduh panasnya minta ampun. Kalau tengah malam sampai pagi dingin sekali gitu ya. Nah, ini juga nih operasi tanpa izin resmi dan belum memenuhi standar layanan pengasuhan. Sobat Bana, kondisi itu dinilai berisiko terhadap pemenuhan hak, keamanan, dan juga keselamatan anak. Menurut Arifah, seperti dikutip dari
1: Wanginya luxurious banget. So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
4: Apa mengganggu aktivitas tersebut? Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: Apa namanya kondisi ekonomi berapanya gitu ya untuk bisa diraih di hari ini gitu. Oh ya Sobat Bana, jangan lupa juga nih ya, mulai hari ini Rabu 10 Juni biosolar nih Sobat Bana. Pertamina biosolar ini Rp6.800 tetap ya. Kemudian next slide 23.000

0: Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali.
4: Dengan dokter spesialis, sehingga masyarakatnya tuh harus menempuh jarak yang jauh gitu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai gitu. Nah, berbagai faktor Sobat Bana memang disebut-sebut menjadi penyebab banyaknya peserta PPDS yang mang dengan biaya yang gak sedikit Sobat Bana, sementara pesertanya juga dituntut untuk menjalani pendidikan dan pelayanan.

0: dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Windscare 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

100,5 FM Bayana Radio. Sobat Bayana, 8 Juni ini juga mencatatkan satu sejarah. Raja Jerman Ludwig ini dinyatakan tidak waras loh Sobat Bayana. Ludwig Friedrich Wilhelm atau Ludwig Louis II ya, dari Bayern, yang merupakan Raja Bavaria, Bayern Jerman Sobat Bayana, dari tahun 1684 sampai kematiannya gitu. Nah, dia ini adalah anak dari Maximilian II dari Bayern dan juga Mary dari Prusia, yang naik takhta di usia 18 tahun setelah

kematian sang ayahanda gitu. Sobat Bener, 10 Juni 1886 Ludwig II ini dinyatakan tidak waras oleh pemerintah sehingga tidak mampu memerintah. Kemudian Sobat Bener, di 13 Juni 1886 malam dia ditemukan tewas di Danau Starnberg gitu. Nah, pengumuman resmi dari pemerintah ini menyatakan kalau Ludwig II ini sengaja bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya, tetapi dari hasil otopsi yang dilakukan tidak ditemukan air dalam paru-parunya Sobat Bana, sehingga timbul teori-teori lainnya mengenai penyebab kematian dari Ludwig II ini, diantaranya dibunuh oleh lawan politiknya atau ekonomi di Jawa Timur dikabarkan tumbuh baik. Nah, gimana warga Ngawi, sudahkah bisa merasakannya juga? Kita tunggu ya ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Balil, Sobat Bahana. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tingkat keberhasilan uji coba B50 sudah mencapai angka 80 hingga 90%. Salah satu poin utamanya adalah kualitas bahan bakar B50 yang tercatat. Sobat Bahana, Balil menegaskan seluruh rincian hasil evaluasi teknis itu akan disampaikan kepada publik setelah pihaknya merampungkan analisis akhir. Sobat Bahana, B50 ini merupakan bahan bakar dengan campuran 50% bahan bakar nabati atau BBN dari kelapa sawit dan 50% bahan bakar jenis solar atau road test. Ini sudah dilakukan sejak 9 Desember 2025 di berbagai sektor, mulai dari otomotif untuk kendaraan bermotor, pertambangan, kemudian alat pertanian, perkapalan, genset, dan sektor.
1: Radio Informasi dan Hiburan
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi

kalaupun baru sempat menikmati ngopi spesial pagi hari ini, selamat datang deh barengan Lila ya. Kita bakal ngobrol seru nih sobat Bana untuk membahas sesuatu yang jadi topik hari ini gitu loh ya. Makanya kalau pingin ngobrol seru silahkan langsung online aja di 0856345445. Tapi kalau ingat di aplikasi Express Radio gitu. Pagi hari ini kita membahas tema yang cukup menarik nih, sobat Bana, deket banget juga loh dengan kehidupan kita. Nah, kita kan sering dengar kabar kalau ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan pertumbuhan yang positif ya, terus tumbuh baik gitu. Berbagai sektor mulai dari yang cukup baik sobat Bana. Tapi yang jadi pertanyaan nih ya, apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah benar-benar juga dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk juga halo kamu warga Ngawi nih sobat Bana. Apakah penghasilan keluarga semakin baik? Apakah usahanya juga semakin ramai? Apakah lapangan kerja semakin terbuka? Atau justru masyarakat mainnya? Kasih pendapat kamu di sini di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio officialnya Bana juga bisa banget ya. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

102,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Dona, persaingan menuju tahta tertinggi sepak bola dipastikan berlangsung sengit nanti ya di perhelatan Piala Dunia 2026 yang di ada Argentina. Oh, yang udah pasti udah tahu nih siapa pemain bintangnya, siapa lagi kalau bukan Messi. Nah, ini menjadi juara dunia, juara Piala Dunia gitu di tahun 1979, 1986 dan juga menjadi pemain bintang di bawah asuhan Carlo Ancelotti, dan Brasil sendiri sudah 5 kali nih Sobat Bana menjadi juara Piala Dunia ya, di tahun 1958, 1962, kemudian 1970, 1994 dan 2022 gitu. Terus ekonomi Jawa Timur yang melesat 5% unggul di nasional gitu ya. Nah, untuk triwulan 1 2026, Sobat Bana, ini tumbuh positif gitu, semakin baik gitu. Apakah udah bisa juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Ngawi? Kita tunggu ceritanya di sini nih Sobat Bana ya, bisa di 0856345454545. Bismang masih menjadi penopang utama ekonomi ya. Selain itu juga keberadaan jalan tol nih Sobat Bana nih bisa jadi pengaruh positif sih. Terus berkembangnya pusat kuliner, UMKM dan perdagangan juga tentu saja ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat gitu ya. Ya, yang sudah gabung dulu aja di sini, terima kasih banget. Halo Egi, ini menjadi gambaran nih kalau peningkatan hasil produksi belum tentu langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kalau ternyata

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Sobat Buana, usia pensiun sampai 60 tahun dalam Undang-Undang Polri yang baru. Sobat Buana, DPR RI bersama pemerintah ini sudah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang atau UU Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meyakini penambahan batas usia pensiunan polisi dalam revisi Undang-Undang Polri tidak akan menghambat karir. Sobat Buana, menurut Sigit, saat jumpa pers di gedung DPR Jakarta pada Selasa 9 Juni kemarin, batas usia pensiun itu sudah diatur. Dan Sobat Buana, polisi

0: sendiri akan menindaklanjuti amanat undang-undang guna memberikan pelayanan yang diharapkan kepada masyarakat serta membentuk postur institusi yang dapat dipercaya oleh publik. Sobat Bana, Kopoli menekankan komitmen institusi untuk beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman yang dikhawatirkan memunculkan berbagai persoalan baru. Tapi Sigit menegaskan upaya menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi syarat utama untuk mendukung terwujudnya pembangunan bangsa. Sobat Bana, dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa lalu menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri disahkan menjadi undang-undang. Salah satu yang diatur dalam rancangan undang-undang itu adalah penambahan batas usia pensiun anggota Polri. Dalam pasal 30 ayat 5 huruf C diatur usia pensiun perwira tinggi bintang 4 paling tinggi 60 tahun. Namun batas itu bisa diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Banar, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dikabarkan terus menunjukkan tren yang positif gitu ya, semakin baik gitu. Dan bahkan sobat Banar, beberapa kota di Jawa Timur ini capaian pertumbuhan ekonomi juga melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur loh. Nah, padahal Jawa Timur sendiri sudah mengungguli rata-rata tingkat nasional gitu ya. Ini salah satunya adalah Kota Mojokerto sobat Bana, yang pertumbuhan ekonominya di triwulan pertama 2026 ini mencapai 6,05%, melampaui angka nasional, melampaui angka Jawa Timur, bahkan nasional gitu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, sobat Bana, pertumbuhan ekonomi yang dikatakan baik gitu, gimana kalau menurut kamu di Ngawi, apakah sudah merasakan manfaatnya juga atau mungkin masih belum? Bisa banget nih berbagi ceritanya di sini ya. Kita masih tungguin di Ngopi Spesial. Ada waktu 25 menit lagi sampai jam 10 pagi gitu. Ya, sobat Bana, kondisi di lapangan memang beragam gitu. Satu kota dengan satu kota yang lain juga enggak sama ya. Ada yang merasa usahanya tuh makin berkembang, ada juga yang masih menghadapi tantangan nih seperti biaya hidup yang meningkat, kemudian sulitnya mendapatkan pekerjaan, terus daya beli dari masyarakat juga belum sepenuhnya stabil gitu. Karena itulah kayak sih menarik juga kalau kita obrolin sebagai topik kita hari ini gitu ya. Nah, sobat Bana bisa bergabung di WA 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio officialnya Bana. Mungkin dijawab dulu nih, apakah kondisi ekonomi keluarga sobat Bana saat ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gimana? Apakah usaha atau pekerjaannya mengalami peningkatan pendapatan? Dan menurut kamu nih sobat Bana, apa sih, sektor apa sih yang paling berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Ngawi gitu? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang di Jawa Timur dikatakan tren positif ini juga bisa dirasakan di masyarakat Ngawi gitu? Semua bisa merasakannya gitu maksudnya ya. Ini yang tadi udah gabung lagi di sini. Halo, selamat pagi. Pagi dari Pak Kuslani. Terima kasih Pak Kuslani. Katanya sih punya usaha makanan kecil, tapi kalau dibandingkan tahun lalu ya emang lebih ramai dikit gitu. Apalagi sejak banyak acara dan aktivitas masyarakat ya. Tapi persaingannya tuh juga semakin banyak loh. Jadi ya meningkat tapi gak seberapa gitu. Ada peningkatan tapi cuma kecil gitu ya. Nah, ini kalau menurut ceritanya Pak Usrani seperti itu gitu. Ya, pertumbuhan ekonomi biasanya memang menciptakan peluang baru sih Bapak ya, tapi juga menghadirkan persaingan yang lebih ketat, itu udah pasti. Ya, mudah-mudahan usaha yang dijalanin sama Bapak bisa terus survive gitu ya, bisa terus bertahan, bisa berlanjut, atau bahkan harapannya semakin berkembang seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kuslani. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat pagi juga Bu Novia. Kalau Bu Novia, apa nih pekerjaannya kira-kira? Katanya sih belum terlalu merasakan ya Mbak, karena harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, sementara jatah dari suami gak berubah. Nah, ini berumah tangga berarti ya. Ini juga banyak dirasakan oleh masyarakat juga mungkin ya, bukan cuma Ibu Novia aja sih. Pertumbuhan ekonomi secara angka memang belum bisa langsung dirasakan oleh sekelompok masyarakat secara merata gitu ya. Jadi belum kerasa katanya manfaatnya, belum kerasa peningkatan taraf hidupnya seperti itu kalau menurut Bu Novia. Terima kasih ya Bu Novia sudah mewakili para ibu-ibu rumah tangga. Oke, yang lain kita masih tunggu juga di sini nih sobat Bana di Ngopi Spesial ya, sampai jelang jam 10 pagi nanti.
1: Aku rasa kita nggak bisa lanjutin ini semua. Maafin aku.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, tijus.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari, karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan.
3: Dan yang positif ya, beberapa kota juga di Jawa Timur ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, bahkan nasional loh, seperti Mojokerto sendiri, Nogoro gitu. Bahkan mampu membuat PDRB daerah mengalami kontraksi utamanya, disebabkan ini turunnya lifting migas gitu. Jadi sebuah benar sektor pertanian, kemudian kesehatan dan pendidikan, tentu ini masih menjadi penting. Itu adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga Ngawi dong ya. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan ekonomi itu bukan hanya angka pertumbuhan saja, melainkan seberapa banyak nih masyarakat yang bisa merasakan peningkatan kualitas hidupnya gitu. Baik,

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama
1: Baiklah Sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger isu becak listrik bantuan Presiden dijual. Disko
2: Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan ini untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan tunggu hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi pokir. Pelacakan aset tersangka sudah dilakukan. Selengkapnya,
3: timbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan.

0: 네. 이번에 지금 수술을 수술에 도착하라니. 감사합니다.
1: Ia ya, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai, namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio. Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restoratif justice di Polsek Kota Tuban setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan.
4: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
3: Kendati demikian, Kasih Humas Polres Tuban Inspektur 2 Siswanto menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak membenarkan tindakan kasar sang anggota di lapangan. Oleh karena itu, proses hukum internal di Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Tuban dipastikan akan tetap berjalan sesuai aturan baku guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara oknum TS sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani.
0: Dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh Sobat Bahana? Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini Sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
2: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media Sobat Bahana sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi busanya melimpah. Wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya
1: makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy. Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Lah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang...
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang.
3: Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana, dong?
6: Ini loh, Mas.

0: dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
0: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Whatever you want to, so let me
1: do. This is the high notes.
0: You make me feel so brand new.
2: Dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih, sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan.
3: Pernah.

Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010. Regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan.

0: Bloro.
1: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
3: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifki.

0: geger isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Arinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
2: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei.
3: Dan kita terus berlanjut. Saat ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan BPKP tengah melakukan pemeriksaan untuk menghitung besaran kerugian negara. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Andi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses

0: hukum yang sedang berjalan. Namun angka tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Kejari Magetan saat ini masih fokus pada penanganan 6 tersangka yang telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, seluruh tersangka telah mendapatkan pendampingan hukum. Toko penyedia alat musik, penjual pupuk, pemasok material bangunan, hingga pedagang sapi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran bokir.
1: Untuk sementara udah cukup, semua pokok-pokok sudah kita mintain keterangan semua, termasuk toko-toko yang ada hubungannya dengan pembelian-pembelian alat-alat musik, pembelian pupuk, sama pembelian
0: untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan dapat diperpanjang kembali. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Koco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adi Mas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jelang kemarau, Wakil Bupati Ngawi turun langsung pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erli.

0: Bang sobek oleh Bu Kapus, oleh Bu Bidan. Mungkin di sini oleh Dimaam, di sini enggak. Kemudian oleh Bu Amil.
1: Ini apa ya, Pak Tombol?
2: Telur, ya. Kemudian susu lagi, susu nih.
3: Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat arogansi berujung sanksi etik. Oknum polisi Tuban yang pukul badut sepakat berdamai namun tetap diperiksa propam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kasus dugaan tindakan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Tuban berinisial TS terhadap pengamen badut bernama Karnawi berakhir melalui mekanisme perdamaian. Insiden yang terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ini terjadi di Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban pada Rabu malam 3 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika sepeda motor yang dikendarai TS bersama anak dan istrinya dari arah barat ke timur diduga tidak sengaja menyerempet Karnawi yang sedang menyeberang jalan. Bukannya menyelesaikan masalah secara tenang, TS justru memutar balik kendaraannya lalu meluapkan emosi secara spontan dengan memiting baju, menampar, menoyor, hingga memukul korban setelah mengklaim memicu aroma minuman keras saat membuka penutup kepala badut tersebut. Meskipun memicu kecaman luas dari netizen, kasus kekerasan fisik ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi penegakan keadilan restoratif atau restorative justice di Polsek Kota Tuban setelah guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin profesi Polri. Sementara oknum TL sendiri kini diketahui masih aktif berdinas di lingkungan Polres Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat.
6: Kantor kas terdekat, syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah.
8: Ngawi, apakah ikut merasakan ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nanti bisa juga melalui Xpace Radio ataupun juga yang modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk usaha.

0: to Bu? Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: akeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mau 50% soko tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Royal Music, tak akoni.
1: UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat.

0: UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku.
2: Nasi dan hiburan.

ya, naik ekonomi di Jawa Timur itu cukup tinggi. Apakah warga Ngawi ikut merasakan? Ditunggu opininya ya. Nah, ini ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 tumbuh sekitar 5,96%, tertinggi loh ya ini di Pulau Jawa. Nah, pertumbuhan ini ditopang sektor industri, perdagangan, pertanian hingga konsumsi masyarakat. Nah, ini menurut Sobat Bana semuanya ya, apakah warga Ngawi ikut merasakan dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang tinggi ini ya? Dari Mas Yanto, terima kasih. Yang ada di Kedunggalar, belum tentu terasa, penghasilan masih segitu-gitu saja, katanya gitu. Dari Mbak Wati, ya terima kasih, kalau banyak proyek dan lapangan kerja bertambah, baru benar-benar berasa. Dari Mas Arif yang dari Karangjati, terima kasih, UMKM mulai bergerak, pesanan lebih banyak dibanding.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil.

Bana di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini merupakan solusi buat sobat Bana semuanya ya. Yang mau kredit ya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Ada kredit multiguna, terus ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus dan kredit kusuma. Nah, sobat Bana semuanya ya, pengen tahu ya alamatnya di mana di Bank UMKM Jawa Timur ini ya.

0: 104,5 FM Bana Radio menjelang musim kemarau, Wabup Ngawit turun langsung. Pastikan ketersediaan air bersih di Banyu Urip. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemeriksaan sanitasi hingga kelayakan tempat tinggal. Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar bantuan dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
2: Jadi tidak lanjuti kalau ini kebutuhan tak memiliki, itu kaitannya kali terutama kebutuhan air. Yang bahan makanan instan, tapi gak dipilih ya, jenengan sing kira-kira konsulnya kali Bu Kapus, kali Bu Bidan. Iki disi mulai dimaam disi enggak kemudian oleh Bu Amel.
1: Hadirkan pelayanan yang merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Ngawi untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar, sekaligus memperkuat sinergi program pembangunan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Demikian

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Tana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar ya di siang hari ini? Mudah-mudahan gak ngantuk, tetap semangat ya. Biasanya hawanya kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, gak boleh ngantuk ya. Coba camilan kering-kering gitu ya, misalkan kacang atau warneng gitu ya, nanti biar gak ngantuk. Sampai nanti jam 2 siang ya, bareng Lupita Bahana di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya.

Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disubi hiburan instan dibandingkan bahan baca dan membaca kata, literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat. Di tengah banjir informasi,

informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Banang, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajubana minggu depan. Terima kasih, Junior.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Ekonomi Jawa Timur tumbuh tinggi, warga Ngawi apakah ikut merasakan? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Nah, Sobat Bahana, program Koperasi Desa Merah Putih KDMP menjadi sorotan di sejumlah kalangan ya. Selain mendapat dukungan pemerintah, program tersebut juga menuai kritik dan bahkan masuk dalam daftar isu yang akan disuarakan mahasiswa dalam agenda konsolidasi menuju aksi reformasi jilid 2. Menanggapi anggapan bahwa Kopdes Merah Putih membebani anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, Wakil Menteri Koperasi Wamenkop Fadida Fariha menilai pandangan tersebut merupakan perspektif yang tidak bisa diukur secara pasti. Nah, Sobat Bahana semuanya, Kopdes Merah Putih merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Melalui program tersebut, negara hadir memberikan fasilitasi agar masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini topiknya mengenai ekonomi Jawa Timur ya, ini tumbuh tinggi. Nah, apakah warga Ngawi ikut merasakan? Yang sudah gabung Mbak Nani ya, terima kasih banget. Harga kebutuhan pokok masih jadi perhatian, jadi pertumbuhan ekonomi belum terlalu terasa. Dari Mas Joko, terima kasih Mas Joko udah gabung. Pasar lebih ramai, orang lebih berani belanja dibanding beberapa tahun lalu. Dari Mbak Lilis yang dari Kasarman, semoga pertumbuhan ekonomi juga sampai ke desa-desa, bukan hanya kota besar. Dari Mas Dian yang ada di Mantingan, terima kasih Mas Dian udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Anak muda sekarang punya peluang usaha online lebih banyak. Terus dari Mas Slamet yang ada di sini, terima kasih. Kalau sektor pertanian maju, warga Ngawi pasti ikut merasakan. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya, sobat-sobat semuanya, mengenai ekonomi Jawa Timur itu tumbuh tinggi, apakah

0: Steps Ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana kali ini ya. Ada informasi dari Surabaya dulu ya, sebelum kita lanjutkan lagi. Ini ada heboh ya di media sosial. Pelatih di lingkungan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Surabaya ini diduga melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap atletnya. Atlet yang menjadi korban ini disebut masih di bawah umur dan dipastikan sudah melaporkan kejadian yang dialami ke pihak kepolisian. Bergerak cepat. Kepala DP3 APPKB Kota Surabaya Ida Widayati membenarkan adanya pelaporan terkait dugaan kasus pelecehan. Usaha kecil mulai bangkit lagi. Dari Mas Fajar yang dari Kewadungan, terima kasih pulang kerja, masih perlu ditambah agar ekonomi benar-benar dirasakan oleh semua warga. Nah, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani Diajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit.

0: 25. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga

tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana Jawa Timur, alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi.

0: Regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya.

kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten di Sobat Bahana. Sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.

0: lebar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh.
2: Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi. Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelah.
4: Ing sadar pentingnya makan lebih sehat, tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata lagi viral di media sosial saja.

dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap

0: udahlah, cukup. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi.
1: Biar dapet.
0: Gak, cukup.
1: Oke. Okay. Gak. Aku mau minta maaf datang.
0: Udah.
1: Penting tadi malam.
0: No!

0: anjir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.
4: Viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat di

0: cahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to Potlihat Sehat, benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi, sekarang sobat bagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: pertanian saklek panjenengan.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: di sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda nomor 3 tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi
1: Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Datang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Sobat, saatnya kita ikuti lintas.
0: Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Sobat, saatnya kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Haji Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, gelar Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun di Magetan dongkrak promosi wisata dan UMKM Magetan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kegiatan Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun di Kabupaten Magetan memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Magetan. Sejumlah produk UMKM yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut laris diborong para tamu dari berbagai daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengaku bersyukur atas suksesnya pelaksanaan Forum Sinergi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya mempererat hubungan antar organisasi perempuan di wilayah Bakorwil 1 Madiun yang meliputi 10 kabupaten kota, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan potensi daerah Magetan. Yang menjelaskan, para peserta merasa nyaman selama berada di Magetan. Bahkan sejumlah tamu menyampaikan keinginan untuk kembali berkunjung guna menikmati destinasi wisata yang belum sempat mereka datangi, salah satunya wisata Gede Langit.
5: Mereka tadi lapor untuk UMKM kita yang kita siapkan di Setan itu, mereka borong
6: semua.
5: Semuanya diborong, alhamdulillah. Dan ini lanjut ke Jalan Sawo, tapi nggak mau ditemenin sama saya, alhamdulillah. Tapi terkondisi mereka akan jalan-jalan ke Magetan, terutama nanti ada yang beberapa kesarangan. Tujuannya kita untuk memperkenalkan daerah Magetan, kita potensi Magetan, UMKM Magetan, kemudian wisata-wisata Magetan itu yang utamanya.
4: Hari ini menambahkan, kegiatan tersebut sengaja dirancang untuk memperkenalkan potensi daerah melalui peran perempuan. Selain mempromosikan wisata dan produk lokal, forum itu juga menunjukkan bahwa Magetan merupakan daerah yang aman dan ramah bagi wisatawan. Menurutnya, kesuksesan acara tidak lepas dari keterlibatan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Magetan. Kelompok Karawitan, Paduan Suara, hingga organisasi wanita lainnya menampilkan kemampuan terbaik mereka tanpa persiapan yang berlebihan. Usai kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Magetan akan kembali fokus menjalankan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Arini menyebut perhatian utama saat ini adalah penanganan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1, desil 2, dan desil 3.
5: Memfokuskan ke masalah stunting dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang tidak mampu, terutama untuk desil 1, 2, 3. Karena memang betul-betul desa 123 itu perlu perhatian dari semua.
4: Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiati menilai kegiatan Forum Sinergi Perempuan Bakorwil 1 Madiun

0: berlangsung sukses dan memberikan kesan positif bagi para peserta. Ia berharap kunjungan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Menurutnya, semakin banyak tamu yang datang dan mengenal Magetan, semakin besar pula peluang promosi berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Magetan.
1: Ibu-ibu ternyata dari Bakor Besar Lumajang ini sangat antusias sekali, dan mudah-mudahan dengan adanya ini ini bisa kembali lagi ke Magetan.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, harga naik drastis. Penjualan pertama di SPBU Lamongan langsung merosot. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Kenaikan harga yang sangat drastis pada bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Lamongan. Seperti diketahui hari ini, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Grade. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini menjadi Rp16.205 per liter. Sementara Pertamax Green yang sebelumnya Rp12.900 per liter naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan harga yang sangat drastis membuat daya beli masyarakat terhadap Pertamax turun tajam. Penurunan penjualan langsung terlihat pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Meski harga Pertamax naik drastis dan penjualannya lesu, untuk informasi saat ini seluruh jenis BBM masih sangat aman. Sementara dari sisi konsumen, kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dinilai sangat membebani karena biaya harian yang harus dikeluarkan ikut membengkak. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silakan.
2: Baik Nanda, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, sapu bersih Grup L Persinga Ngawi melaju ke 32 besar dengan rekor sempurna. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju Persinga Ngawi di Liga 4 Nasional Piala Presiden masih belum terbendung. Pada laga pemungkas Grup L, Laskar Alas Ketonggo kembali menunjukkan ketangguhannya dengan menaklukkan Harimau Indonesia FC 4-1 dan mengakhiri fase grup dengan catatan sempurna. Bermain tanpa tekanan setelah memastikan tiket ke babak 32 besar, Persinga tetap tampil ngotot. Sejumlah pemain yang jarang mendapat kesempatan tampil dipercaya mengisi susunan pemain. Namun mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan performa impresif.
5: Kesempatan mereka ternyata mereka bisa membuktikan juga di lapangan.
6: Coach, kalau melihat tadi kan justru di akhir pertandingan cukup bagus ya. Ya. Ini seperti apa coach?
5: Ya, tadi mungkin dari ada strategi yang kita buat kan mungkin lawan sudah mulai agak capek, kita masukkan tadi.
2: Reporter di Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, baru setahun bebas, residivis narkoba asal Brondong kembali.

podcast informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu Sobat Bana, bisa bertemu di sore hari ini dalam keadaan sehat ya. Selalu murah senyum khususnya untuk Sobat Bana ya. Kita tunggu di 0856345 4545. Semoga di hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin ya. Temanya

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Dan moral Pancasila, karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih banget, kita sudah 23 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap semangat dengan hadirnya Feby Putri ya. Semoga ada waktu luang ya. Tetap apa Sobat Bana bisa diusahakan ya, bersharing-sharing. Terima kasih yang sudah bergabung, tetap semangat dengan tema ekonomi Jawa Timur tumbuh tinggi, warga Ngawi ikut merasakan. Oke, Sobat Bana, ekonomi di Jawa Timur tercatat tumbuh cukup tinggi dan menjadi salah satu terbaik di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor perdagangan, industri, pertanian, hingga investasi yang terus bergerak. Apa maksudnya? Artinya, aktivitas ekonomi di berbagai sektor di Jawa Timur sedang mengalami peningkatan, banyak interaksi jual-beli terjadi, produksi barang bertambah, dan perubahan warga Ngawi. Hasil panen padi, jagung, tebu, dan komoditas lainnya turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Saat hasil panen baik dan harga stabil, daya beli petani bisanya ikut meningkat. Sementara di sisi investasi, banyak pelaku usaha maupun perusahaan menanamkan modal untuk membuka atau mengembangkan usaha investasi. Ini bisa berupa pembangunan pabrik, gudang, pusat distribusi, hingga usaha-usaha baru yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan.

minyak dunia melonjak akibat eskalasi konflik geopolitik sejak Maret 2026. Dan penyesuaian harga BBM non-subsidi akhirnya kembali dilakukan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, mulai 10 Juni.

0: Doan Kunduran Bloro.
1: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bloro. Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro. Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung.

di 085634545 45 45 ya. Ada Mas Budi di Ngeneng ya. Saya merasa

0: Wait, parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi...
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget!

Kawan Dua. Lagunya cukup enak, Sabut Buana ya. Kalau kita mendengarkan di sore hari ini sambil apa ini, menikmati kopi yang kental di Kopi Senja. Nah, Sabut Buana sekali lagi ya. Nah, tema kali ini ekonomi Jawa Timur tumbuh tinggi, warga Ngawi ikut merasakan. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mas Parno di Kendal ya, sebagai petani hasil panen lumayan membantu untuk tahun ini. Terima kasih ya, kabar seperti ini tentu menggembirakan Sobat Buana dari Pak Parno, karena sektor pertanian memang menjadi salah satu penumpang utama ekonomi masyarakat Ngawi. Ketika hasil panen baik, bukan hanya petani yang merasakan manfaatnya, tetapi juga pedagang, buruh tani hingga usaha-usaha kecil di sekitar desa.

0: upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
1: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
2: Sosial, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
0: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang
3: yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan melakukan komunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakat.
0: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
4: Saya berterima kasih banget karena sudah di

0: beragam juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadir 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Kita udah memasuki di sesi yang Juni. Oke, terima kasih banget untuk yang apa ini sudah bergabung di 0856345445 dengan mengambil tema Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Tinggi, Warga Ngawi Ikut Merasakan. Oke, Sobat Bahana, memang sebagian warga mungkin mulai merasakan peluang usaha yang semakin terbuka, hasil pertanian yang membaik, atau aktivitas perdagangan yang lebih ramai. Di sisi lain ada yang merasakan kondisi ekonomi sehari-hari belum banyak berubah karena harga kebutuhan pokok masih tinggi dan lapangan pekerjaan yang dirasakan belum merata. Lalu bagaimana menurut Anda dengan tema Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Tinggi, Warga Ngawi Ikut Merasakan? Kita tunggu di 0856345445.

0: ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat
2: yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu memilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Asik.
1: Serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: Witane untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Jadi tantangan bagi petani ya. Itu memang yang harus diusahakan ya, agar tetap stabil harganya. Banyak anak muda mulai berjualan online. Bagus, membantu orang tua juga.

10 Juni ya, dengan mengambil tema Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Tinggi, warga Ngawi ikut merasakan. Sampai jumpa, tetap sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin dan menjadi satu-satunya tim di grup yang mampu meraih hasil sempurna. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti kesiapan tim menghadapi persaingan yang semakin ketat pada fase berikutnya.
1: Hari ini kami intinya bisa menghibur masyarakat Ngawi. Memang walaupun nanti ada memang tetap ada evaluasi yang akan kita perbaiki untuk di tiga klub besar. Ini memang di banyak pemain-pemain yang lapis kedua kita turunkan karena melihat juga bagaimana sampai mana mental mereka bermain. Dari tadi kesempatan mereka ternyata mereka bisa membuktikan juga di lapangan.
2: Bos, kalau melihat tadi kan justru di akhir pertandingan cukup bagus ya. Ya. Nah, ini seperti apa
1: bos? Ya, tadi gerak inner kita lah di depan. Dia berhasil dengan masuk striker baru dia bisa mencetak 2 gol.
0: Menurutnya, pertandingan melawan Harimau Indonesia FC bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur kedalaman skuad yang dimiliki Persinga. Sementara itu, laga lain di grup L mempertemukan Persada Sumba Baradaya dengan PS Tunas Muda Bengkulu. Persada berhasil mengamankan kemenangan 5-1 dan mendampingi Persinga lolos ke babak 32 besar. Dengan berakhirnya seluruh pertandingan grup, Persinga Ngawi menutup fase 64 besar sebagai juara grup L dengan 9 poin. Disusul Persada Sumba Barat Daya 6 poin, Harimau Indonesia FC 3 poin, dan PS Tunas Muda Bengkulu tanpa poin. Catatan 3 kemenangan beruntun menjadi sinyal kuat bahwa Persinga tidak sekedar ingin lolos, tetapi siap menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar Liga 4 Nasional

0: lainnya. Atas tindakan nekat tersebut, tersangka dijerat pasal berlapis yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
1: Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Menurut Sepubahana gitu ya, warga Ngawi ikut merasakan atau enggak gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 085.
2: Tuh yang gue mikir kue.
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayangnya ya, tau yang
3: moga-moga ada yang di luar negeri ya, balik ya sugi terus yang luar negeri ya.
2: Amin.
3: Coba kelilingnya. Happy birthday.

0: si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
2: Yuk segera daftarkan diri kamu dan di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Hai teman-teman dan obat.

karena masih ada 11 menit lagi. Jadi yang pengen bergabung bisa banget di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5. Dan untuk sobat Buana bisa bergabung

0: Ah, seger.
1: Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
4: Dari Winsport.
5: Maksudnya?
6: Gak biasanya.

0: meninggal masa depan.
1: Anak ibu kok mudah patah semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Nih.
0: Maaf, gas. Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia. Ya.

0: rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine kita tahan telu sampai patang sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Ayam Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi, toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMP.

0: disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
1: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
4: Dari Winsport.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang,

0: Tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual,

0: sangsi kanggo wit witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran
2: segar. Tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi.

0: ke rada repot. Nanging luweh ampuh nutrisine iki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah.
1: Berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern.

juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian.

0: pakan lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot. Kudu
1: soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM.

0: Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut
2: bugang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanggung dan jenis yang cair carane disemprot ke ing godongi toto coro cangkep bisa diwocon ing kemasan. Nek bule
3: ya terus, ya terus hasilnya apik tenan kok apa?
2: Ini wis tak gelok jios tenan bule
3: sok pak.

0: ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa
2: ngawi toko sumber rejeki Pak Salam. Ketintang Bakur Sawahan Madiun.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak banyak orang? Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata gak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah gimana tuh Sobat?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ti.
1: Panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu.

Tuh, nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman.

0: Reni Batako utawi Mas Reni, Jalan Ngumbul, Tegal Rejo, Ngumbul, Todanan, Bluro.
1: Toko Pak Marno Piji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
2: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Uki Sumatera.
3: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh.
4: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Asli, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
2: Pupuk tabur.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan.
5: Ri yang kaya dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi.

0: Lestari, Dungus, Karang Asri, Ngawi, Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi, Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi. Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarangnya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern. Kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang tren kuliner itu bukan cuma soal rasa, sobat.

apa-apa. Saat mati enggak bawa apa-apa. Saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjekil pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan berkas lalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad. Belah akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Lihat kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama, maka semua anggota pakai kalender. Itulah di Mei lahir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Kafar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustaz berapa? Mau Syamsiah apa Qomariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ah ribet Ustaz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.

tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya ada tapi tahunnya enggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak itu kan di antara manusia untuk apa? Li'alamu supaya Allah Subhanahu wa taala memuji. Wa tilkal ayyamu nurawiha bannas li'alama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma dua, untuk menguji siapa yang imannya istiqamah. Tahun 2024 istiqamah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustaz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau enggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L lemah lesu liet toy loyo lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci kabi ham 1 jam, coach coach hutahi 1 jam, scroll scroll scroll 1 jam, Instagram 1 jam, Facebook 1 jam, Telegram miligram kilogram, grup WhatsApp, grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup mak-mak garis keras. Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuma 5 menit, itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik. Kok cepat betul? Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah. Dari umur, kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3, maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar saya berhenti.

Di break sejenak, azan asar, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan ini. Nah, setelah azan, kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustaz Somad ceramah, biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Solat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz nggak solat, saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan sampai selesai sholat, Ustaz mana enggak sholat? Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat.

ngomong, suami ibu ngomong, mama aku udah bosan ibadah, keluarkan rohnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad.

Berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, gak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustaz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa, gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci. Diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana cara nyetrika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Gimana kualinya? Di samping beca. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Enggak jual gorengan lagi, lebih asik balap Pak Ustaz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Gimana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya enggak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun enggak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah, ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya? Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal anaknya, istrinya, cucunya gak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya ninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Ya tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Ya ambil mikrofon, kepada kaum muslimin silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua. Karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta. Ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah enggak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf,
enggak benar, karena kita enggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyahut, aku terima, aku terima, aku terima.

dari bunyi ketawanya. Ini jamaah al-muslimin ini enggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah, bisa berwakaf, berzakat, dan bersedekah. Bangun masjid pakai harta, menyantuni anak yatim pakai harta, mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda pakai harta. Sholat mesti menutup aurat, menutup aurat pakai kain, beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu, besok ditanya, kamu gak kerja apa? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan pada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam gak bisa. Sholat berdiri encok. Sholat duduk urat kejepit. Sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju? Setuju. Setuju aja. Bismillah.

mana hum yufiqun. Itu ibadah. Ibadah lisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah.

itu ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya apa? Ambil bakwan. Beli tasbih bezik.

Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow, datang kawan. Gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain. Boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara orang, gimana kabarnya anak saya di sana? Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan, jawab. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Ini khawatirkan matinya su'ul khatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar. Tidak melawan. Bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar. Bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat situ I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone, terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh. Kesempatan gak datang dua kali, bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura satu koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang bodoh. Kenapa gak diambil? Kita mau liburan. Sabar. Bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU.
ICU itu artinya ICU you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau enggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya, sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Kalau sedang sakit di rumah sakit megang tasbih, terus pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si Ani sampai mati. Dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad pulang kunang-kunang, oke, okay, I am coming. Dokter pun datang periksa, waduh, darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing, karena kambing sudah. Kenapa kolesterol? Ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh, teman saya kok enggak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kertas pertanyaan. Oh, MC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman 5. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustadz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup? Gak mungkin lah Pak Ustadz saya mati orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati, sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU. Yang KPU pilek kemarin. Diantar ke TPU sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, Papa! Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit. 5, mulai ngambil surat tanah, balik nama,
di BPN Badan Pertanahan Nasional telepon notaris berganti namamu Pak dengan nama hari keenam gimana mental kalian sudah siap surat nikah berganti dengan nama ini yang paling menyakitkan berganti dengan nama orang lain. Wah, Ustaz Somad ini apa ini? Ustaz provokator. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan, Pak.

Bintang 4, apakah bintangnya di bawah? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa di bawah? Hanya 3 kain kafan digulung, dodol Garut. Miliar tinggal diambil orang lain. Bantal kita hanya gundukan tanah 3, satu di tengkuk, satu di pinggang, satu di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah. Betapa menyedihkannya meninggal. Semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustaz Somad meninggal di Riau. Untuk almarhum Ustaz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu, saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia, guru kita semua, Al-Fatihah. Dan biji mata keluar seperti bakso copot kosong. Kulit kepala mulai mengelupas. Mana yang katanya mancung, mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerik. Akhir bin Medit, bin Kikir, bin Kedekut, bin Medit. Begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta hanya tinggal kenangan. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu hartanya. Kuran, acaranya Man in Black. Selesai acara pemakaman Yarji Usnani, mereka pulang ke rumah. Wayabaka wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa'amaluhu, solat yang kau tinggalkan, itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan, itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, sehidup semati sayang, kau gini, kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab yang nyata sekarang? Suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Di sana lari sini, hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, bapak ibu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Saya enggak bisa ibadah badan Pak Ustaz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan enggak kuat, harta juga enggak kuat Pak Ustaz. Ibadah lisan. Lisan juga enggak kuat Pak Ustaz. Ibadah hati. Hati juga enggak kuat Pak Ustaz. Mati aja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan

0: 네?
1: 복수왕?
0: 어부왕 소대?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Mengomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa tekan alasan nih. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak orang memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya,
4: Sobat Bahana yang ada di dataran tinggi gitu, contohnya di Jogorogo gitu ya, dinginnya malah kayak apa gitu. Nah, boleh banget ya diceritain atau di-spill di pagi hari ini gitu, buat biar Sobat Bahana yang mau keluar pagi ini atau berangkat kerja dan sekolah, ataupun Sobat Bahana yang mau olahraga membawa jaket ataupun sweater yang cukup tebal gitu, biar gak kedinginan. Tapi kalau orang yang suka dingin ya Sobat Bahana, yang suka banget sama dingin tuh, gak usah bawa apa-apa, malah katanya seger banget di pagi hari ini. Tapi berhubung bila itu gak tahan dingin Sobat Bahana, pagi hari ini sampai bawa jaket juga. Nah Sobat Bahana yang gak tahan dingin, bila saranin pakai jaket deh di pagi hari ini, atau pakai sweater tebal, atau pastinya nih liburan akhir semester kemana ya Sobat Bahana. Nah, topik hari ini yaitu libur panjang semakin sering gitu. Kereta jadi transportasi favorit. Nah, Sobat Bahana tahu kan, udah gak asing banget nih sama yang namanya kereta. Kalau zaman dulu anak-anak sering naik kereta, mesti asing banget sama yang namanya kereta. Dan kalau zaman sekarang Sobat Bahana, enggak. Karena apa? Karena mungkin sudah ada teknologi media sosial ya Sobat Bahana, mereka sudah tahu berbagai macam kereta, naik kereta dan lain-lain gitu Sobat Bahana. Nah mereka jadi nggak asing sama yang namanya kereta gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, apakah betul gitu kereta itu menurut Sobat Bahana menjadi transportasi favorit jika mau gitu? Nah Sobat Bahana, tapi kalau menurut Bira, kalau mau praktis, mau aman, terus mau nyaman gitu, ya emang kereta pilihannya Sobat Bahana. Nah gitu, kalau mungkin ini jadi pilihan buat keluarga yang punya toddler nyaman gitu. Jadi bundanya gendong ataupun anaknya biar duduk manis di situ. Kalau main pun anaknya gak bakal main jauh-jauh ataupun kemana-mana gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi mungkin mau pilihan aman, nyaman, dan praktis, ya mungkin kereta menjadi favorit transportasi buat masyarakat gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri, apakah punya pengalaman gitu?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: bahkan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, sorry.
3: Nah, kalau libur semester, ayo diagendakan di Sobat Banana, segera direncanakan juga untuk mau liburan kemana aja gitu, jauh-jauh hari biar nanti nggak jadi liburan, malah wacana aja gitu Sobat Banana. Ya mau liburan sama bestie-bestie atau liburan ini, nah itu malah belum sampai gitu Sobat Banana. Jadi kereta ini bisa menjadi transportasi anti macet gitu, berangkatnya juga sesuai waktu, tepat waktu gitu Sobat Bahana. Dan satu lagi, ini itu family friendly banget Sobat Bahana, karena mungkin kalau mau liburan keluarga gitu ya, keluarganya itu bawa toddler-toddler ataupun bawa anak kecil gitu Sobat Bahana, keluarga nih. Nah setelah itu ada juga mungkin kalau Sobat Bahana punya pengalaman nih naik kereta, bagaimana rasanya atau perasaannya, apakah juga merasakan nyaman dan aman nih. Kalau Bila pernah itu Sobat Bahana naik kereta, nah itu memang merasakan aman dan nyaman. Nah kebetulan Bila itu

Nah Sobat Bahana semua yang mau libur semester ya Sobat Bahana, tapi belum ya ini Sobat Bahana. Nah itu boleh banget direncanakan gitu, mau liburan kemana sama keluarga gitu, dan naik transportasi apa nih. Tapi kalau menurut Bila ada lagi nih kelebihan dari kereta, mungkin transportasi favorit akhir-akhir ini gitu ya Sobat Bahana. Tapi kalau zaman sekarang nih Sobat Bahana, Bila emang banyak sekali lihat di media sosial pastinya, kalau remaja-remaja ataupun gak kalangan yang bapak ibu gitu Sobat Bahana, itu sudah bisa naik kereta sendiri ataupun sudah banyak sekali yang jalan-jalan ataupun liburan gitu ya, naik kereta tanpa dampingan.

0: Karena tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita
1: nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, guys. Sawah-sawah gitu Sobat Bahana. Nah itu bisa dinikmati dengan satu keluarga. Tapi kalau mungkin Sobat Bahana semua merasakan gitu naik mobil pribadi atau berkendaraan pribadi, yang dikhawatirkan itu mungkin panas, mungkin kalau hujan gitu Sobat Bahana, dan angin-angin di jalan gitu Sobat Bahana, debu-debu gitu. Nah itu tidak bisa menikmati perjalanan dengan

0: juga bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM, 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.